Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Pada hari ini Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 3 Oktober 2026 yang merupakan hari pertama KBM kita di semester genap tahun ajaran 1447-1448 Hijriah. Maka kita mulai pula pelajaran kita, yakni melanjutkan pelajaran kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Kita telah sampai pada bab Qaulillahi Ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mukminin, yang merupakan bab ke-32 dalam kitab Tauhid. Ayat pertama pada bab ini telah kita baca, demikian pula syarahnya. Maka kita masuk pada ayat berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawluhu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, hanyalah orang-orang beriman, yakni kama huwa ma'lum innama min adatil hasr. Inilah yujad al-mu'minun illa alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yani hasr al-mu'minin fi man yattasifuna bihadhihi sifat. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu, hanyalah orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah atau diingatkan dengan Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum, takut hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Azza wa Jal, zadathum imana, maka ayat-ayat itu menambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb-nya mereka bertawakal, yakni 'ala rabbihim, hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Maka pada ayat ini Rabbuna Azza wa Jal menyifati kaum mukminin dengan tiga sifat ini. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, diingatkan dengan Allah, hati mereka pun takut. Yang kedua, wa idza tuliyat

ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka ayat-ayat itu akan menambah iman mereka. Yang ketiga, wa'anallahi yatawakkalun. Hanya kepada Allah, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Sifat ketiga ini mahallus syahid. Ya, yang ada kaitannya dengan bab at-tawakkul. Bahwa di antara sifat-sifat kaum mukminin adalah ifrat at-tawakkul ala Allah Ta'ala, mengesakan tawakkul kepada Allah Ta'ala satu-satunya. Dan sekaligus ini sebagai pengingat bagi kita, sudahkah kita yang menyatakan diri beriman kepada Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat ini? Sudahkah kita apabila disebut nama Allah, diingatkan dengan Allah, wajilat qulubuhum? Demikian pula sudahkah hadhil ayat tanfa'una, wa huwa memberikan tambahan iman kepada kita? Dan sudahkah kita termasuk hamba-hambanya yang yuwahidullah bittawakkul? Qala Syari rahimahullah, qala Ibnu Abbas fil ayah, al-munafiqun la yadkhulu fi qulubihim syai'un min dzikrillahi 'inda ada' fara'idihi. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, orang-orang munafik tidak masuk dalam hati mereka sedikit pun dari zikrillah, inda ada'i fara'idihi. Wa la yadhkuruna Allah katsiran. Mereka tidak banyak mengingat Allah Ta'ala. Sebaliknya, kaum mukminin idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa la yu'minuna bi syai'in min ayatillah. Kaum munafikin tidak beriman sedikit pun terhadap ayat-ayat Allah. Sementara al-mu'minun idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Wa la yatawakkaluna 'ala Allah. Juga kaum munafikin, orang-orang munafikun itu tidak bertawakal kepada Allah. Wa la yusalluna idza ghabu. Wa la yu'adduna zakata amwalihim. Demikian pula mereka tidak salat apabila ghabu. Ya. Hilang atau tidak ada di hadapan manusia. Mereka tidak menunaikan zakat hartanya. Fa akhbarallah annahum laisu bimu'minin. Maka Allah beritakan mereka itu bukan orang-orang beriman. Thumma wasafal mu'minin. Kemudian Allah menyifati orang-orang mu'minin. Faqala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Fa addu fara'idahu. Mereka pun menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Naam. Wa fi ta'liq fihi Abu Saleh da'if wa huwa katibul Lais. Pada sanad hadis ini atau asar ini terdapat Abu Saleh yang dia itu da'if wa huwa katibul Lais. Wa wajadul qalbi minallahi yastalzimu alqiyam bi fi'li ma amara bih wa tarka ma naha anhu aw tarki ma naha anhu bi fi'li ma amara Allahu bih wa tarki ma naha anhu. Naam. Wajadul qalb, takutnya hati terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan mengantarkan seorang hamba menunaikan atau menegakkan
apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Hadza huwa wajadul qalb. Nah, akan yastasmir al-amal. Yastasmiru al-amal. Yastasmiru at-ta'ah. Qala as-Suddi innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun wal rajul yurid ay yadhlim aw qala yahummu bi ma'siyatin fayuqalu lahu ittaqillah fayajilu qalbuhu rahu ibnu abi syaibah wa ibnu jarir. Ini tafsir dari As-Suddi. Dia adalah seorang yang hendak berbuat zalim atau berkeinginan berbuat maksiat, maka dikatakan kepadanya ittaqillah, maka hatinya pun takut. Rawahu Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Jarir. Tafsir ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Jarir. Yani Abu Ja'far At-Tabari, yang ditegaskan oleh Asy-Syari' atau Mu'allik, ini adalah asar yang sahih. Qauluhu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana istadalla as-sahabatu wa tabi'una wa man tabi'ahum min ahli sunnah bihadhihi al-ayati wa nadha'iriha 'ala ziyaratil iman wa nuqsanih. Bahwa para sahabat dan tabi'in berdalil, ya, yakni wa man tabi'ahum min ahli sunnah, dan para ulama yang mengikuti mereka dari kalangan ahli sunnah berdalil dengan ayat ini dan ayat-ayat yang semisal. Untuk apa? Tentang ziyadatul iman wa nuqsanih. Dan ini qaul ahli sunnati wal jamaah, bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Al-iman qawlun wa amal, yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Qala Umair bin Abi bin Habib as-sahabi innal iman yazidu wa yanqus. فقيل له وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه رواه ابن سعد. Kalau kita mengingat Allah dan takut kepadanya, maka itulah ziyadatul iman. Karena apabila kita lalai, ya, lupa dan menyia-nyiakan, maka itulah nuqsanul iman. Ada min asbab ziyadatil iman wa nuqsanih. Ada min asbab ziyadatil iman wa nuqsanih. Di antara sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Nah, وقال مجاهد الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل رواه ابن أبي حاتم. وإن كان سند أثر مجاهد هذا لا يصح كما في التعليق. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. فهو إيمان أدلى قول وعمل يزيد وينقص هذا بالإجماع بإجماع السلف. Kama haka dhalika al-imam syafi'i rahimahullah, wa kadhalika al-imam Ahmad, wa Abu Ubaid, wa ghairuhum. Wa qawluhu ala rabbihim yatawakkalun, ay ya'tamiduna alayhi biqulubihim, mufawidina ilayhi umurahum, fala yarjuna siwahu, ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه يعلمون.
anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasyaa lam yakun wa annahu al-mutasarrif fil mulki wahdah wal ma'bud wahdahu la syarika lah. Ini makna at-tawakkul. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Rabb-nya. Ai ya'tamiduna 'alaihi biqulubihim. Bersandar kepadanya, kepada Allah Ta'ala, kepada Rabb-nya dengan hati mereka. Menyerahkan urusan mereka kepadanya. Maka tidak berharap kepada selainnya. Wala yaqsuduna illa iyyah, tidak menuju, tidak bermaksud, tidak berkepentingan kecuali kepadanya. Wala yarghabuna illa ilaih, tidak berhasrat kecuali kepadanya. Dia tahu bahwa ma syaa kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga semua yang menimpa dia semuanya bimasyiatillahi ta'ala. Wa annal mutasarrif, dan dia tahu bahwa Allah Rabbnya dialah al-mutasarrif yang berkuasa mutlak. Fil mulki, dalam kerajaannya. Wahdahu, satu-satunya. Wal ma'bud wahdahu, la syarikalah. Sehingga dia bertawakal kepada Rabbnya. Karena itu disandarkan perintah tawakal di sini kepada Rabb. Kepada Rabb. Supaya kita tahu bahwa yang kita bersandar kepadanya dialah Rabbul Alamin yang memiliki sifat-sifat demikian, yang berkuasa mutlak. Nah, karena itu kenapa kita tidak bertawakal hanya kepadanya? Kenapa kita memberikan tawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla? Nah, qala wa fil ayati wasul mu'minina haqqan bi thalath maqamat min maqamatil ihsan. Maka pada ayat ini terdapat apa? Pemberian sifat atau penyebutan sifat orang-orang beriman yang haqqan, yang sebenarnya, dengan tiga maqamat, tiga kedudukan dari maqamatil ihsan, di antara kedudukan-kedudukan atau tingkatan-tingkatan ihsan. Apa itu? Wahiyal khawf wa ziyaratul iman wa tawakkul ala Allahi wahdah. Ada maqamatul ihsan, min maqamatil ihsan. Yang pertama, maqam al khawf. Ya khaf rabbahu. Naam. Ada al adna min maqamatil ihsan. Ta'bud Allah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Dijelaskan oleh ulama ini ada dua bagian, ada dua maqam. Maqam al-awwal maqam ar-raja. Al-maqam ats-tsani fa illam takun tarahu fa innahu yarak, ada maqamul khauf. Naam. Wa ziyaratul iman bi mujarrad an tuliyat alaihi ayatuhu, hadza madza, menyebabkan bertambahnya iman. Zadathum imana, yang menunjukkan apa? Dia telah memiliki maqam a'la dari sekadar al-khauf. Maqamnya lebih tinggi dari sekadar al-khauf. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu akan menimbulkan al-khauf, menimbulkan apa? Menambah iman. Wa tawakkul 'ala Allahi wahdah, ada maqam a'la min dzalik, yaitu maqam at-tawakkul. At-tawakkul 'ala Allahi wahdah. Wa hadhihi al-maqamat taqtadhi kamal al-iman. Tiga tingkatan. Di tingkatan-tingkatan ini berkonsekuensi mengantarkan kepada kamalul iman, kesempurnaan iman. Apabila manittasafa bihadhihi al-maqamat ats-tsalats, maka dia kamil.
al-iman. Karena itu Allah katakan innamal mu'minun. Wa husula a'malihi al-batina wadh-dhahirah. Dan sampainya amal-amal mereka yang batina maupun yang zahira. Misalu dzalik as-shalah. Contohnya as-shalah. Man aqama as-shalata wa hafaza 'alayha wa adda az-zakata kama amarahu Allah istalzama dzalika al-'amal istalzama dzalika al-'amal bima yaqdir 'alayhi min al-wajibat. Wa tarki jami'al muharramat. Ya. Contohnya salat. Barang siapa yang menegakkan salat dan menjaganya, hafaza 'alaiha, hafaza 'ala al-awqat, hafaza 'ala na'am ada'iha zahiran wa batinan kama kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli hafaza ala hadha. Naam. Wa adda az-zakah kama amarahu Allah, dia pun menunaikan zakat sebagaimana yang Allah perintahkan. Istalzama dzalikal amal, maka amal ini tadi akan mengantarkan dia bima yaqdir alaihi minal wajibat, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dia mampu, yakni kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wa tarki jami'al muharramat, dan meninggalkan semua al muharramat. Ketika bicara al wajibat diberi apa? Bima yaqdir alaihi, fattaqullaha mastata'tum. Nah, ini al-wajibat. Namun al-manhiyat tidak ada qaid ini. Jami' tarku jami' al-manhiyat. Kama qala ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Ini diantara bukti bahwa salat itu akan mengantarkan seseorang tarku jami' al-manhiyat. Limada? Lianna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahmukumullah, ini barang siapa yang mencapai al-kamal fil iman, ya, atau barang siapa yang yattasif bihadil awsaf, maka dia akan mencapai kamal iman dan akan mencapai husul a'malihi al-zahir, al-batina, wal-zahira. Ya'ni apa? Yuthmir al-a'mal as-salihah. Yuthmir al-a'mal as-salihah. Sawa'un al-a'mal al-batina wal-a'mal al-zahira. Barakallahu fikum. Fasyahid min hadhil ayah anna al-mu'minun aw anna al-mu'minina haqqan humul muttasifuna bihadihi sifat. وهذه الصفات كلها من مقامات الإحسان من ذلك التوكل على الله. نعم التوكل على الله sehingga له علاقة بالباب. هذه الآية لها مناسبة بالباب أو بالترجمة. فالترجمة ماذا؟ إخلاص التوكل على الله تعالى كما في الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. فمن أوصاف ففي هذه الآية أخبر ربنا تعالى أوصاف المؤمنين حقا، منها إفراد التوكل على الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهي نبي حسبك الله، الله sebagai pencukup bagimu. نعم. Wa man ittaba'aka, dan bagi orang-orang yang mengikutimu minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin.
Yani Allah sebagai penjamin bagimu wahai Nabi dan penjamin bagi kaum mukminin. Qala Syari rahimahullah, qala Ibnu Qayyim ay Allah wahdaka kafika wa kafi atba'ika. Yani Allah satu-satunya sebagai kafika, penjaminmu, pencukupmu. Wa kafi atba'ika. Dan Allah satu-satunya sebagai penjamin terhadap atau bagi atba'ika, para pengikutmu. Ya. Sehingga wa manittaba'aka ma'tuf 'ala dhamir kaf. Ya. Wa manittaba'aka di sini ma'tuf pada apa? Dhamir kaf. Sehingga dia majrur fi maqam al-jar, fi mahallil jar. Hasbukallah wa hasbuka manittabi'aka. Naam. Fala tahtajuna ma'ahu ila ahadin. Sehingga apabila Allah sebagai pemberi atau penjamin bagimu yang mencukupi engkau, maka fala tahtajuna ma'ahu, kalian tidak akan butuh ya bersama Allah itu tadi ila ahadin, kepada siapapun. Nah, wa hadha ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tafsir ini pilihan tafsir yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, yakni apa? Bahwa al-wawu di sini atau manittaba'aka di sini ma'tuf 'ala dhamiril kaf. Naam. Wa qila al-ma'na hasbukallahu wa hasbuka al-mu'minun. Ya. Sehingga wa manittaba'aka itu ma'tuf 'ala lafdzil jalalah Allah. Hasbuka Allahu wa hasbuka man ittaba'aka minal mu'minin. Nah, ada qaul tsani. Qala Ibnu Qayyim wa hadha khata'un mahdun. Nah, wal haqq al qaul awwal. Amma al qaul tsani khata'un mahdun. Kesalahan murni. La yajuz hamlul ayati alaih. Tidak boleh membawa makna ayat ini kepada makna kedua. Bala qawli sani. Fa innal hasba wal kifaya lillahi wahdah. Karena pemberi kecukupan dan penjamin itu hanya milik Allah satu-satunya. Tatawakkul wat taqwa wal ibadah. Sebagaimana halnya tawakkul, takwa dan ibadah itu hanya milik Allah Ta'ala. Tidak boleh diberikan, ditujukan kepada selain Allah sedikit pun. Qala Ta'ala wa iyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallahu huwa alladhi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Wa iyuridu, kalau mereka hendak atau menginginkan ayyakhda'uka untuk menipumu, ya, memberikan tipu daya kepadamu wahai Nabi, fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya penjaminmu adalah Allah. Fa inna hasbakallah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang mendukungmu, menguatkanmu. Binasrihi, dengan pertolongannya. Wa bil mu'minin, dan dengan kaum mu'minin. Fa farraqa bainal hasbi wat ta'yid. Perhatikan di ayat ini. Allah bedakan antara al-hasb, alladhi hiyal kifayah, dengan apa? Ta'yid. Allah bedakan. Di awal ayat Allah katakan, fa inna hasbi
Allah, ada al-hasb. Kemudian Allah bicara ta'yid, huwallazi ayyadaka faja'al al-hasba lahu wahdah. Perhatikan di ayat ini, Allah jadikan al-hasb itu hanya milik Dia satu-satunya. Allah katakan, fa inna hasbaka Allah, enggak Allah beri yang lain. Fa inna hasbaka Allah wa ja'al at-ta'yid lahu binasrihi wa ibadihi. Kemudian Allah jadikan ta'yid untuk nabi dengan nasrihi wa bi ibadihi. Ya, perhatikan ayatnya, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Ta'yid Allah berikan, ta'yid untuk nabi Allah berikan dengan apa? Dengan dua. Yang pertama binasrihi, yang kedua wa bil mu'minin. Wa athna ala ahli tauhid min ibadihi haitsu afraduhu bil hasb. Ini bukti pertama yang menunjukkan bahwa apabila yang makna yang benar adalah makna pertama, yaitu hasbukallah wa manittaba'aka. Sehingga hasb hanya Allah Ta'ala. Ini bukti pertama. Bukti kedua, wa athna ala ahli tauhid min ibadihi haitsu afraduhu bil hasbi. Allah memuji ahli tauhid dari kalangan hamba-hambanya ketika mereka mengesakan Allah bil hasbi. Faqala ta'ala alladziina qala lahumun naas innan naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iimaana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Yaitu orang-orang yang manusia mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk kalian, fakhshawhum, maka takutlah kepada orang-orang yang telah berkumpul kekuatannya tadi. Maka berita ini, fazadahum imana, menambah iman mereka. Waqalu, dan mereka pun, yakni kaum mukminin, mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ini tauhid ifradullah, yakni ahlu tauhid afraduhu bil hasb. Mereka mengatakan hasbunallah. Ini diucapkan oleh siapa? Ini oleh Abu Sufyan ketika menakut-nakuti kaum mukminin. Innan nasa qad jama'u lakum. Maksudnya annas, yang dimaksud Abu Sufyan dan bala tentaranya Quraisy. Mereka bersatu, ya, mengumpulkan kekuatan untuk memukul atau menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah pada mereka. Maka apa jawaban kaum mukminin? Justru berita ini menambah iman mereka, satu. Yang kedua, mereka mengatakan, kaum mukminin mengatakan, ahlu tauhid mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada sana ala ahli tauhid, sana dengan dua hal. Yang pertama, mereka bertambah imannya. Yang kedua, ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga ini adalah ifradullah bil hasbi. Walam yakulu hasbunallah wa rasuluh. Al-muwahidun tidak mengatakan hasbunallah wa rasuluh. Karena apa? Harus ifradullah bil hasbi. Wa nadhiru hadha qawluhu subhana wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Fata'ammal kaifa ja'ala al-ita' lillahi war rasul wa ja'ala al-hasba lahu wahdah. Maka perhatikan pula, renungkan pula bagaimana Allah menjadikan al-ita' itu untuk Allah dan rasul. Wa ja'ala al-hasba lahu wahdah. Falam yakulu hasbunallahu wa rasuluh. Di mana menjadikan al-hasbu lillahi wahdah? Di bagian pertama, wa qalu hasbunallah. Kemudian al-itha, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Naam. Wa falam yaqul hasbunallahu wa rasuluh bal ja'alahu khalisu haqqih. Au khalisa haqqih.
menjadikan al-mu'minun menjadikan itu sebagai murni hak Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala inna ilallahi raghibun faja'ala ragba ilaihi wahda. Kama qala ta'ala wa ila rabbika farghab. Farraghbatu wat tawakkul wal inaba wal hasbu lillahi wahda. Sehingga raghbah, inabah, al-hasbu ini hanya milik Allah satu-satunya. Kama annal ibadata wat taqwa was sujuda wan nadhra wal halfa la yakunu illa lahu subhanahu wa ta'ala. Intaha. Inilah bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah yang menunjukkan apa? Al-hasbu lillahi wahdah. Sehingga tafsir ayat ini hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin harus selaras dengan ayat-ayat yang lainnya. Nah, sehingga al-qawlul awal inilah yang selaras. Makna al-awwal ya salah. Adapun al-makna tsani tidak selaras dengan ayat-ayat tadi. Sehingga al-makna tsani yang disebutkan di sini hadza khata'un mahdun. Tsumma qala Syarih rahimahullah wa bihadza yatabayyan mutabaqatul ayati litarjamah. Dengan penjelasan ini tampak ya kesesuaian ayat dengan terjemah. Terjemahnya apa? Tawakkal, tentang ifradullah bitawakkul. Sementara apa? Apabila Allah, seorang mukmin sebagai bertawakkal kepada Allah, berarti Allah yang akan menjadi hasbuhu. Sehingga hasbu lillahi wahdah. Apabila hamba memurnikan tawakkalnya kepada Allah Ta'ala satu-satunya, maka Allah menjadi pencukup dia. Sebagaimana dia wajib ifradullah ta'ala bitawakkul, kadzalika yajibu alaihi ifraduhu bil hasbi. Fa idza kana huwal kafi li 'abdihi wajaba an la yatawakkal illa alaihi. Apabila dia menjadi al kafi bagi hambanya, maka wajib untuk tidak bertawakkal kecuali kepadanya. Wa mata iltafata biqalbihi ila siwa, apabila seorang hamba berpaling dengan hatinya kepada selain Allah, wukila ila manil tafata ilaih, dia akan diserahkan kepada pihak yang dia berpaling kepadanya. Kama fil hadis man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Nah, naktafi bihadzal miqdar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.